Tunggu berdua, selamat pagi masih di Spada. Selamat pagi Tunggu berdua. Iya, kamu udah aku kasih kamu lagu-lagu yang seru untuk menemani pagi hari kamu di hari Minggu yang cuacanya cerah banget, teman berdua ya. Gimana mataharinya tinggi banget bersinar. Jadi pas banget buat kamu yang ingin berakhir pekan atau mungkin masih ngelanjutin hari raya Idul Adhanya. Ini udah hari keberapa ya? Oh, dari kelima di tahun berdua. Apa rencananya mau masih main lagi? Kayaknya masih mau main lagi sih ya tahun berdua. Tapi tahun berdua kamu tetap harus waspada karena cuaca kadang-kadang memang tidak bisa diprediksi ya. Ada juga sebagian wilayah yang terdampak cuaca yang tidak menentu seperti hujan, banjir ya. Seperti dari penanggulangan Badan Bencana Daerah BBBD mencatat ada 4 desa di Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara yang terendam banjir bandang akibat diguyur hujan deras mengakibatkan 181 kepala keluarga dan 601 jiwa terdampak nih tahun berdua. Oke, jadi kejadiannya baru kemarin Jumat ya, di mana 134 rumah terdampak dengan total 181 kepala keluarga dan 601 jiwa terdampak banjir bandang yang terjadi sejak Rabu kemarin. Nah, akibat dari banjir ini dipicu dengan hujan intensitas sedang lebat yang mengguyur wilayah Bolang Mongondo hingga menyebabkan Sungai Botuk meluap. Dan luapan sungai itu membawa material lumpur, kayu, sampah hingga ke pemukiman warga dengan ketinggian dari 1 sampai 1,5 meter. 4 desa terdampak akibat banjirnya ini teman berdua, ada desa Selimandungan 1, ada juga desa Solimandungan 2, Solimandungan Baru, dan desa Komangasan. Sementara desa Solimandungan 1 terdapat 19 rumah dan 89 jiwa terdampak, termasuk 11 balita dan 6 lansia. Selain itu juga ada sejumlah fasilitas umum terdampak seperti rumah ibadah dan sarana pendidikan juga terdampak bencana banjir bandang di Sulawesi Utara ini tahun berdua. Jadi cukup banyak ya rumah-rumah yang terdampak dari banjir ini, di mana 601 jiwa juga terdampak untuk banjir yang merendam 4 desa di Bolang Mongondo. Tahun berdua ya, tetap berhati-hati. Perakiran cuaca memang tidak bisa diprediksi. Pagi hari bisa jadi cerah, entah siang hari nanti akan hujan ataupun intensitasnya lebat atau sedang atau ringan. Tapi yang pasti tahun berdua tetap menjaga kesehatan dan berhati-hati di jalan selama di perjalanan. Tahun berdua, nanti kita akan balik lagi untuk menghadirkan sejumlah informasi lainnya di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitaka. Semoga semua makhluk hidup

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaan sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

nanti beres-beres rumah atau sekalian merapikan lemari bajumu atau mencuci baju, mumpung cuacanya lagi cerah-cerahnya tuh pro 2, dimana hari ini 31 Mei yang juga jatuh dalam penanggalan Masehi di hari Minggu, ada sejumlah peringatan yang ditayangkan secara global dengan tema yang beragam. Jadi ada beberapa peringatan nih tuh pro 2 untuk tanggal 31 Mei hari ini ya. Yang pertama ada hari tanpa tembakau sedunia, ada juga hari Waraya Waisak. Jadi hari ini adalah hari perayaan hari rayanya umat Buddha ya. Ini bukan sekedar perayaan, tapi makna hari raya Waisak bagi umat Buddha itu ya salah satu momen penting ya, sama seperti perayaan hari raya kita kayak Idul Adha untuk hari raya kurban ataupun Idul Fitri gitu ya. Dan hari ini jatuh pada tanggal 31 diperingati sebagai hari raya Waisak, yang mana seluruh umat Buddha di dunia lagi merayakannya tahun berdua. Tapi juga waktu untuk merenungkan kehidupan ya, untuk perayaan hari raya Waisak bagi umat Buddha, juga mereka kayak lebih memperbanyak kebajikan, meneladani ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata Waisak sendiri berasal dari kata Pali Vaisakha atau bahasa Sanskerta yang namanya Vaisakha, yang merupakan nama bulan dalam kalender Buddhis. Jadi kayak umat Buddha itu juga menyebutnya sebagai hari raya Trisuci Waisak, karena memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama yang diyakini menjadi hari yang sama saat bulan purnama. Dan Waisak biasanya juga diperingati saat bulan purnama di bulan Mei, walaupun tanggalnya mungkin bisa berubah tiap tahun ya, mengikuti kalender Buddhis Mempro 2. Jadi kayak dari berbagai sumber, makna hari Waisak bagi umat muda itu yang pertama adalah memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Jadi peristiwa pertama yang diperingati sebagai kelahiran Siddhartha Gautama di Taman Lumbini, di mana beliau lahir sebagai seorang pangeran yang kelak akan meninggalkan kehidupan mewah demi mencari jalan untuk mengakhiri penderitaan manusia. Jadi bagi umat Buddha ya, kelahiran Siddhartha Gautama ini menjadi simbol halapan dan awal perjalanan menuju kebijaksanaan. Maka dari kisah Siddhartha Gautama ini, umat Buddha belajar tentang kepedulian, pengorbanan, dan pencarian makna hidup yang sejati. Selain dari memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha yang kedua, Gautama, yang kedua adalah memperingati tercapainya penerangan sempurna untuk tiga peristiwa penting bagi umat Buddha untuk hari ini ya, dimana makna paling penting dalam Waisak ini adalah momen ketika Siddhartha Gautama itu mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Dan peristiwa ini terjadi ketika beliau bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Penerangan sempurna berarti terbebas dari keserakahan, kebencian, bahkan kebodohan. Nah, bagi umat muda Buddha sendiri, peristiwa ini menjadi inspirasi untuk terus memperbaiki diri, mengendalikan emosi juga, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Jadi setiap Waisak ya, apalagi terutama hari ini, perayaan Waisak bagi umat Buddha gitu ya, mengajarkan bahwa setiap manusia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi melalui kesabaran, kebajikan, dan latihan batin. Dan peristiwa yang ketiga itu memperingati wafatnya Buddha Gautama. Jadi meskipun meninggal dunia, tapi ajaran Buddha tetap hidup dan terus diwariskan sampai sekarang. Terutama di Indonesia, di mana kita memang memiliki toleransi untuk beragama, agama yang kita ada selain dari Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Konghucu, ya. Jadi karena manusia diajak untuk hidup bijaksana, menghargai waktu, dan memperbanyak perbuatan baik selama hidup. Jadi Waisak bagi umat Buddha itu bukan sekedar perayaan keagamaan, tapi pengingat untuk hidup dengan cinta kasih dan kedamaian. Jadi melalui Waisak, umat Buddha juga diajak untuk lebih sabar, rendah hati, dan memperlakukan semua makhluk hidup dengan baik ya. Pesan utama Waisak adalah bahwa kebencian tidak akan hilang dengan kebencian. Kebencian akan hilang dengan kasih sayang dan pengampunan. Nilai-nilai yang membuat Waisak menjadi momen penuh makna, teman pro 2. Bukan cuma menjadi bagi umat Buddha ya, tapi juga bagi siapa saja yang ingin hidup lebih damai dan

penuh dengan kebaikan. Di Indonesia sendiri, untuk perayaan Waisak yang terbesar itu biasanya digelar di Candi Borobudur, karena ribuan umat Buddha berkumpul di sana untuk mengikuti kirab Waisak, meditasi sampai pelepasan lampion yang menjadi simbol harapan dan kedamaian. Selain itu, umat Buddha juga diajarkan menjalankan nilai-nilai moral yang tidak berbohong, tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mencuri, dan menjauhi perbuatan buruk lainnya. Jadi itu dia tahun produe, setiap agama pasti akan mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang akan mengajarkan keburukan ya. Jadi tergantung dari pribadinya masing-masing orang tahun produe. Kalipun ada orang yang melakukan kejahatan, itu bukan karena agamanya, tapi karena orangnya. Jadi jangan sampai perbedaan agama ini membuat kita menjadi terpecah belah tahun produe ya. Itu dia tahun produe, nanti kita bakal balik lagi untuk memberikan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Produe FM, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

dua apanya dong ya? Dari Miki Zia dan Zara Leola. Masih di Sepeda Selamat Pagi Tumang Pro 2, musik dan informasi. Lu udah banyak banget informasi aku kasih buat kamu nih pagi-pagi begini ya. Walaupun cuacanya cerah juga, pun agak-agak sedikit dingin nih ya. Tapi kalau kamu berolahraga pagi-pagi, dijamin tubuhmu gak akan dingin Tumang Pro 2. Nah, dari Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan nih ya, jemaah haji dari kelompok terbang pertama embarkasi Makassar itu dijadwalkan tiba di tanah air di hari Senin ini. Jadi kan proses hajinya udah selesai. Jadi mereka bakal pulang besok tanggal 1, tahun 21 Juni. Sementara pihaknya sedang mempersiapkan untuk menerima kepulangan kloter 1 dari Kabupaten Sopeng ke tanah air. Jadi memang ada beberapa penerbangan untuk kloter-kloter yang sudah menunaikan ibadah hajinya untuk balik lagi ke tanah air Tumang Pro 2. Dan penyelenggaraan proses dari haji tahun ini katanya dianggap luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya karena tidak ada keluhan yang berarti dari jemaah haji asal Indonesia. Dan jumlah jemaah haji embarkasi Makassar ini sebanyak 16.728 jemaah. Iya Tumang Pro 2, sehingga kita tunggu saja apakah besok benar mereka akan kembali lagi ke Indonesia. Dan semoga para jemaah haji yang sedang diberangkatkan untuk balik lagi ke Indonesia dipulangkan dalam kondisi yang sehat walafiat ya Tumang Pro 2. Amin amin amin ya rabbal alamin. Iya Tumang Pro 2, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sepeda Selamat Pagi Tumang Pro 2. Iya, nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya di soundtrack film, tapi masih di Sepeda juga. Selanjutnya terus aku kasih kamu lagu-lagunya seru untuk menemani pagi hari kamu biar makin semangat lagi. Oh, yeah.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Santai. Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Hai teman Pro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Pro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaan sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju, mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap, perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Lagi di konser ngerasa getaran. Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.
1: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: sambil ketawa-tawa terus.
1: Teman berdua, tahukah kamu siapa saja tokoh muda di balik kebangkitan nasional? Pertama, ada Dr. Sutomo yang saat itu masih berusia muda dan aktif sebagai pelajar kedokteran. Bersama teman-temannya, ia mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kedua, Wahidin Sudiro Husodo, tokoh yang mendorong pentingnya pendidikan bagi pribumi dan menginspirasi lahirnya Budi Utomo. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional yang memperjuangkan hak belajar rakyat Indonesia. Dan ada Cipto Mangunkusumo, beliau aktif menyuarakan kritik terhadap penjajahan dan membangkitkan kesadaran nasional. Mereka membuktikan bahwa perubahan bisa loh dimulai dari generasi muda. Kalau membangkitkan semangat membangun negeri versi kamu, gimana?

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup

Kita Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu ini di pada prioritas nasional pariwisata nih itu Pro 2. Mumpung weekend memang sih hari Minggu yang mana tanggal satunya masih libur lagi. Ini long weekend banget sih dari tanggal 26 ya teman Pro 2. Jadi sayang banget kalau kamu gak jalan-jalan. Nah untuk ngomongin soal wisata di Indonesia terutamanya banyak banget wisata kayak di mana? Di Papua, Kalimantan, Sulawesi itu punya magnet-magnet pariwisata. Utama di Bali ya. Pemerintah kini mendorong investor untuk melihat potensi besar selain Bali, teman Pro 2. Karena kita punya banyak banget sih wisata-wisata yang bagus gitu ya. Dari Kementerian Pariwisata membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata di sejumlah daerah selain Bali. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pemerataan investasi sekaligus memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Karena wisata-wisata daerah-daerah yang indah, pantainya, bukitnya, gunungnya, kemudian air terjunnya, danaunya, sungainya, itu banyak banget, bukan cuma di Bali. Kita juga punya banyak destinasi unggulan potensi pariwisata yang besar yang menunggu untuk dikembangkan secara bertanggung jawab dan pastinya berkelanjutan, teman-teman dua ya. Jadi pemerintah ini akan terus menyerap masukan dari investor ya, daerah, asosiasi hingga pelaku usaha pariwisata mengenai berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Berbagai masukan ini juga bakal jadi bahan penting untuk penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau, lebih inklusif, kompetitif dan merata tahun Pro 2. Apalagi tinggi konsentrasi investasi di sejumlah kawasan populer kayak Bali, Canggu, Seminyak, Uluwatu, Ubud. Ini dinilai punya sinyal perlunya pemerataan investasi. Jadi sebagai langkah konkretnya, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas serta sejumlah destinasi pariwisata regeneratif sebagai pusat pertumbuhan baru. Program ini ditujukan untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi ini itu memperdua, menciptakan lapangan kerja pastinya dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan kebijakan ini juga sejalan dengan tren pariwisata global yang semakin menitik beratkan di aspek keberlanjutan ya, atau aspek kebugaran serta pengalaman wisata yang otentik dan bermakna teman Pro 2. Nah jadi ada beberapa pengembangan rencananya ya, 10 destinasi pariwisata prioritas ya sebagai pusat pertumbuhan baru ada di Sumatera Utara punya Danau Toba. Nah ini bakal dikembangin lagi teman Pro 2. Sementara di Jawa Tengah ada Borobudur, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Morotai di Maluku Utara, Raja Ampat di Papua Barat Daya. Itu 10 destinasi pariwisata yang bakal dikembangkan untuk pusat pertumbuhan baru. Iya sih, sayang banget kalau nggak dikembangkan ya. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan 3 destinasi pariwisata regeneratif ya. Ada Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau yang difokuskan pada pemulihan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal. Upaya pemerataan investasi pariwisata sebenarnya bukan hal yang baru sih ya. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kemarin juga pemerintah sempat meluncurkan program 10 Bali Baru untuk pengembangan destinasi unggulan di luar Bali. Ya programnya tadi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, Tengger, Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Dan sekarang lagi pendekatan yang lebih menekankan keberlanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi sih. Jadi ya semoga kita berharap ya, pemerintah juga berharap semakin banyak investor yang tertarik untuk mengembangkan destinasi potensial pariwisata di berbagai daerah di Indonesia, bukan cuma di Bali, sehingga pertumbuhan untuk pertumbuhan sektor pariwisata bukan lagi terpusat di satu wilayah, di Bali aja ya. Karena di Bangka Belitung juga termasuk Tanjung Kelayang, walaupun itu di Belitung ya, tapi memang itu masuk salah satu destinasi populer sih dan wajib kalau dikembangin. Kebayang gak sih kalian kalau wisata yang dikembangin otomatis
pariwisata ya, turis-turis dari mancanegara ataupun lokal mungkin akan, ah kayaknya kita seru deh kesini ya, kita udah dibangun, udah diprioritaskan gitu untuk pembangunan pariwisatanya. Jadi kalau mau jalan-jalan tuh seru, menikmati alamnya dan dengan penginapannya, fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan juga, sehingga kita nggak takut lagi untuk mau jalan-jalan, kan aman juga kan teman Pro 2. Kalau memang ini bakal dikembangkan ya untuk 10 destinasi nextnya lagi, mungkin bisa nambah lagi sehingga pendapatan untuk negara kita juga bertambah teman Pro 2. Kita dukung aja ya untuk prioritas nasional. Memang ada beberapa destinasi wisata prioritas di luar Bali. Kalau Bali mulu, waduh orang mau kemana? Indonesia taunya Bali. Padahal banyak tempat wisata yang bagus-bagus ya selain Bali.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Hai teman Bro 2, hujan turun, angin ikut datang. Kadang sebentar, kadang tiba-tiba jadi kencang. Di momen kayak gini, yang paling penting itu bukan panik, tapi sadar dan peduli. Kalau hujan angin mulai terasa, jangan nekat berteduh di bawah pohon, baliho, atau dekat kabel listrik. Kelihatannya sepele ya, tapi resikonya besar. Lebih baik cari tempat aman, meski harus nunggu agak lama. Di rumah, pastikan pintu dan jendela tertutup rapat ya. Barang-barang di luar rumah yang ringan sebaiknya diamankan. Bukan cuma buat keselamatan sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan satu hal kecil yang sering kita lupa, ikuti info cuaca dari sumber resmi. Nggak semua kabar itu benar, jadi saring sebelum sharing. Karena buat teman Bro 2, siaga itu bentuk sayang. Sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, dan sayang sama sekitar. Tetap waspada di tengah hujan dan angin, dan tetap bareng Bro 2 RRI Sungai Liat.

0: Dila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Yeah.

Ayo kita berdua Adriana Halif dengan 1001 kali. Aku sih juga sih ya, dengerin perdua kayaknya lebih dari 2001 kali tuh perdua. Nah ini tadi kita masih ngebahas tentang pariwisata, pariwisata yang jadi unggulan ya, selain Bali yang nantinya bakal dikembangin lagi.

Ini kan luas banget ya, untuk hawanya sendiri sekitar 1.145 km persegi gitu ya. Dan keajaiban Danau Toba ini menyuguhkan pesona pegunungan hijau yang benar-benar memanjakan mata, udara yang jernih, airnya yang bersih gitu ya. Keajaiban lain yang bisa ditemukan di kaki saat kita ada di Danau Toba. Itulah kenapa ya Danau Toba ini langsung mencari tempat di hati orang untuk melihat bahwa punya potensi untuk jadi 10 destinasi wisata prioritas di Indonesia selain Bali. Karena Danau Toba juga bagian dari kelompok masyarakat yang berperan penting dalam menjaga dan merawat khazanah kultural di sekitar Danau Toba. Mulai dari sistem sosialnya, bahasanya, sampai de gastronominya. Selain itu yang uniknya kalau di Danau Toba itu ada juga Pulau Samosir yang di tengahnya ada danau di atas danau ya, Danau Sidihoni dan Danau Ai Natonang. Itu yang bikin dia unik teman pro dua ya. Dan Danau Toba ini kan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara. Luasnya aja 1.145 km persegi, mengelilingi Pulau Samosir. Pegunungannya banyak, ekosistem hayatinya yang tinggi, situs ekowisata yang juga tingkat beragam ya, dengan tradisi dan budaya akses transportasi laut maupun udara. Kalau kita berplesir ke Danau Toba gitu ya, ada pilihan jalur udara, laut, dan darat. Jadi kalau merasa nyaman menggunakan pesawat, dua bandara menyediakan rute langsung menuju Danau Toba nomor 2 dari Bandara Silangit dan Kuala Namu. Sementara kalau lewat jalur laut bisa via Pelabuhan Belawan, Kuala Tanjung, dan Tanjung Balai Asahan. Dan jalur daratnya nih bisa juga lewat jalan tol dan lingkar luar Danau Toba sepanjang 360 km teman pro 2. Di Samosir sendiri ada jalan lingkar Pulau Samosir ya sepanjang 140 km. Pelancong atau pengunjung, wisatawan, turis yang pengen berkeliling tanpa mampir bisa pakai jalur itu, jalan lingkar Pulau Samosir. Jalanannya bagus ya. Jadi perjalanan menuju Pulau Samosir juga ada 6 jalur penyeberangan ya. Dari sisi mana aja bisa pakai feri, kapal penumpang umum, speedboat ya. Dan ada juga hari-hari untuk mereka beroperasi gitu teman pro 2. Jadi pemerintah benar-benar harus membenahi, dan ada juga yang sebagian telah membenahi Danau Toba, di mana semua komponen utama kayak pariwisata, atraksi, aksesibilitas, amenitas, kelas standar hingga premium bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi wisata dari Danau Toba sendiri. Kekayaan alam, sejarah, budaya Danau Toba jangan diragukan lagi. Jadi wajar aja ya kalau Danau Toba itu masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas selain Bali. Ini benar-benar prioritas. Jadi sudah ada aksesnya, mau lewat jalur udara bisa, laut bisa, darat apalagi ya enggak?

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Jaya.
1: Nah, kita memperoleh sampai di sini perjumpaan kita di prioritas nasional ya, karena nanti jam 10 kau bakal bersama rekan aku Jessie. Aku Riva pamit undur diri, stay tune terus di Prodo FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, pas spot boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

02. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsutnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.

Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nomor 2 bersama dengan Jessica nih di Pro 2 Hits List ya. Spesial di hari ini, santai siangnya kamu bakal ditemenin Jessica dari jam 10 hari ini ya teman Pro 2 sampai jam 3 sore nih teman Pro 2. Dan pastinya Jessica juga memberikan lagu-lagu sama informasi juga nih selama nanti 5 jam nih kita bersama nih teman Pro 2 di udara ya. Dan Jessica juga mau ngingetin nih teman Pro 2 karena kali ini kita ada di segmen Pro 2 Hits List Request Indonesia. Buat kamu yang pengen nih lagu Indonesia favoritnya kita puterin nih di Pro 2 FM, bisa banget ya teman Pro 2 ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055. Atau kamu juga mau request di Instagram kita di Pro2 RRI Sungai Liat, tuh ada question box yang udah aku buatin ya teman Pro2 ya. Jadi buat kamu langsung aja cus ke Instagram atau ke WhatsApp kita ya. Aku tungguin nih teman Pro2 sampai jam 11 nanti kita akan open request Indonesianya nih. Dan langsung aja nih ada requestan tadi ya, kita udah dengerin lagu dari Angie Carvalho yang remuk nih teman Pro 2, di request sama Kak Zulia di Jakarta nih. Kak Zulia, makasih banyak ya udah request nih lagunya Angie Carvalho nih ya, yang remuk nih teman Pro 2. Dan selanjutnya juga nih, tadi udah ada requestan yang masuk juga dari Mas Yanto di Raskin, katanya mau request lagunya Ben Ungu yang Ku Ingin Selamanya. Oke, abis ini nih langsung aja kita puterin Ungu Ku Ingin Selamanya.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

بره برای بگیره پس.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai dia teman terbaik kamu. Tolong Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu, banyak ya lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 nih yang udah masuk nih ya. Tadi ada lagu dari Ungu, Ku Ingin Selamanya, terus juga ada Liodranya Pura-Pura ya, sama Roni Parulian Tak Ada Yang Sepertimu, sama ada nih requestan dari Kak James yang mau request lagunya Kunto Aji Pilu Membiru nih teman Pro 2 yang baru aja nih kita dengerin bareng ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya nih ada requestan juga yang masuk dari Kak Iren nih, katanya mau request lagu dari Nicky Baker featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Oke, bakal kita puterin ya lagu Sumpah Mati versi Nicky Baker ini ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya requestan dari teman-teman di Instagram ya, tadi udah aku puterin juga nih, ada tadi lagu Pura-Pura, Tak Ada Yang Sepertimu gitu ya. Dan juga pastinya aku mau puterin nih setelah ini ada lagu dari Salma Salsabil Hacu nih teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi ya bersama dengan Jessica di Pro 2 Hits List. Nih teman Pro 2, untuk request Indonesia kita ya, tadi aku udah muterin juga nih buat lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Ada dari Mesa Hira di Ujung Minggu, terus juga ada lagu dari Salma Sasabil Hacu, sama tadi ya requestan dari Kak Iran nih yang mau dengerin lagunya Nicky Baker dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, teman Pro 2. Nah, kali ini aku mau bacain informasi nih teman Pro 2 yang pastinya sangat membanggakan dari musisi Indonesia nih. Ada 3 musisi Indonesia yang berhasil masuk nominasi The Music Awards Japan 2026 nih teman Pro 2. Menjelang gelaran Music Awards Jepang atau MAJ 2026 ini ya teman Pro 2, yang bertepatan tanggal 13 Juni 2026, ada 3 musisi Indonesia nih yang masuk ke kategorinya nih teman Pro 2. Ada dari 420, Silat Open Up, hingga Fizz nih yang mencuri perhatian karena bersaing dengan sejumlah nama besar musisi Asia untuk kategori Best Song Asia teman Pro 2. Nah, ketiga musisi itu dipilih dan berhasil masuk nominasi setelah melalui proses seleksi yang panjang nih teman Pro 2. Nah, ini juga diinformasikan oleh Taro Kumabe selaku Executive Director of Global Relation CEIPA dalam wawancara eksklusif nih teman Pro 2, yang dibilang nih kalau proses seleksinya ini dilakukan secara ketat ya teman Pro 2 ya, dan gak sembarangan gitu. Seluruhnya berbasis dengan data dan menyoroti lagu-lagu yang banyak didengarkan di kawasan Asia teman Pro 2. Nah, Taro Kumabe juga mengaku bahwa mendengarkan sendiri setiap entry, termasuk lagu dari 3 musisi Indonesia nih. Di mana ia juga memberikan pujian dan memahami alasan karya musik dari 3 musisi Indonesia itu begitu banyak disukai masyarakat luas nih teman Pro 2. Nah, mulai dari ya tadi ada Fizz nih teman Pro 2 yang katanya Taro nih bilang kalau setelah mendengarkan lagunya Fizz nih memiliki pesan sosial yang kuat serta soundnya menonjol gitu teman Pro 2. Nah, menurutnya proyek lain dari Baskara yaitu Hindia nih ini sangat luar biasa juga nih setelah mendengarkan Fizz ya teman Pro 2 ya. Nah, selanjutnya pujian lainnya juga ada dari lagu 420 bersama dengan Carita Utami yakni Mangu ya teman Pro 2 ya, yang memang lagi banyak banget nih kemarin nih sempat viral ya teman Pro 2 ya lagu Mangu ini ya, bahkan sampai sekarang ya masih sering banget nih kita puterin dan juga kita dengerin bareng ya teman Pro 2 ya. Katanya kalau dari Taro sendiri nih bilang kalau lagu Mangu ini memiliki melodi yang puitis dan universal dipadukan dengan harmoni yang indah sehingga lagunya sangat menawan nih teman Pro 2. Dan lagu terakhir nih ada lagu dari Tabola Balenya Silat Open Up nih ya teman Pro 2, yang pastinya gak luput dari perhatian dari Taro Kumabe sendiri yang menyebutkan bahwa lagu tersebut sangat oke ya, karena perpaduan brilian budaya lokal dan beat kontemporer gitu. Nah, dari ketiga musisi Indonesia ya, lagu Tabola Bali berhasil masuk final yang berhadapan dengan lagu-lagu hits dari negara Asia lainnya. Nah, itu ada Drowning-nya Woods, terus juga ada lagu Golden by Huntrix, terus aja juga ada lagu dari Korea Selatan nih teman Pro 2, yakni Plave lagunya Plave yang judulnya Dust, sama lagu Multo dari Cup of Joe dari Filipina nih teman Pro 2. Nah, kita doain aja ya Tabola Bale bisa siap nih melawan lagu-lagu tersebut ya, karena memang menurut aku juga lagu-lagu itu oke banget ya teman Pro 2 ya. Apalagi Huntrix nih ya yang udah bolak-balik dapat piala penghargaan nih, awards dari berbagai ajang ya teman Pro 2 ya. Itu dia. Dan masih bersama dengan aku ya Jessica ya di 105,5 FM, ini dia 420 Mangu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya. Nanti di jam 11 kita akan masuk ke Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Dan terima kasih ya teman Pro 2 yang udah request di sesi Pro 2 Hits List Request Indonesia ya. Kita akan bertemu lagi ya nanti di jam 11 untuk Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ketemu Ambro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin white star. Request mancanegara.
1: 105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, bersama dengan Jessica di Radio Hits List Request Mancanegara. Dan teman Radio, kali ini kita udah di segmen yang pastinya banyak banget nih ya, ditunggu-tunggu nih sama teman-teman Radio dimanapun kamu berada ya. Dan untuk hari ini teman Radio, aku bakalan membuka open request ya untuk lagu-lagu mancanegara ya, yang buat kamu pengen lagu kesukaan kamu, khususnya lagu barat atau mungkin lagu K-pop, J-pop, ini bebas banget ya teman Pradua ya, yang penting manca negara ya. Itu bisa banget kamu request ke kita di 0812-7722-1055. Atau kamu mau request by Instagram juga boleh banget nih teman Pradua. Aku tunggu di Instagram kita RRI Pradua Sungai Liat. Jadi buat apa lagi nih teman Pradua ya, ayo langsung aja cus ke WA atau ke Instagram kita gitu ya, buat request lagu mancanegara favorit kamu ya. Maksudnya bakal aku puterin ya teman Pradua ya. Dan ini udah masuk juga requestan dari Mas Yanto di Raskin, katanya mau dengerin lagunya Simple Plan, Perfect. Siap, langsung aja kita puterin ya. Ada lagu dari Simple Plan, Perfect.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng sama Jessica nih di Pro 2 FM ya, RRI Sungai Lia. Dan kali ini kita di Pro 2 Hits List ya. Tadi aku udah puterin lagu-lagu requestan yang ada di Instagram nih. Dan juga tadi ada requestan dari Mas Yanto ya di Raskin. Dan setelah ini aku mau request puterin nih requestan dari Kak Ira nih yang katanya mau dengerin lagunya Justin Bieber, That Should Be Me. Aduh Kak, agak galau ya lagu ini ya. Meskipun hari ini ceria ya, lagunya tetap lagu galau nih. Tapi benar sih, That Should Be Me nih mungkin punya kenangan tersendiri gitu ya dari Kak Iren. Makanya Kak Iren request nih lagunya Justin Bieber, That Should Be Me. Dan selain itu juga pastinya That Should Be Me nih memang lagi booming lagi ya lagu-lagunya dari Justin Bieber ya. Kalau kita

Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica juga nih di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Tadi kita udah puterin ya lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk nih, baik dari Instagram dan juga WhatsApp kita nih teman Pro 2. Dan kali ini aku juga mau ngasih informasi nih di penghujung segmen kita ya pada siang hari ini nih teman Pro 2. Ada informasi nih dari Olivia Rodrigo nih teman Pro 2. Lama terdiam ya Olivia Rodrigo akhirnya menanggapi komentar langka soal dugaan perseteruannya dengan Taylor Swift. Nah, pelantun Drop Dead ini dikabarkan meninggalkan konser Paul McCartney bersamaan dengan kekasihnya yakni Travis Kelce tersebut teman Pro 2. Nah, kata Olivia nih, ini dilansir dari E News nih teman Pro 2. Saya enggak terlalu memikirkan rumor itu katanya, dan kata Olivia juga saya pikir itu sudah biasa terjadi dan sudah sewajarnya. Nah, menurut Olivia Rodrigo sendiri, sejak menjadi seorang seleb dan musisi, ia sudah terbiasa mengalami berbagai teori detektif yang benar atau salah nih dalam hidupnya. Kata dia nih juga, dia ngerasa dia akan gila dan gak akan cukup waktu dalam sehari nih untuk ngurusin ke hal-hal kayak gitu ya sama Pro 2 ya. Nah, perempuan berusia 23 tahun ini juga menjelaskan bahwa spekulasi tentang kehidupan cintanya yang ada dalam single debutnya pada tahun 2021 yakni driver license ini juga digosipkan melibatkan cinta segitiga nih. Gak tanggung-tanggung isunya cinta segitiga ini di antara dia dan juga Sabrina Carpenter dan Joshua Bassett nih teman Pro 2. Nah, sejak gosip itu ia melampaskan diri dan mencoba menutup telinganya dari teori yang ada di media sosial. Ia juga sempat membantah rumor karena menulis lagu Vampire yang viral di tahun 2023. Lagu itu juga diduga tentang persahabatan yang retak dengan Taylor Swift nih teman Pro 2. Nah, kata dia nih, dia juga gak punya masalah dengan Taylor Swift ya. Jadi stop buat mengada-ngada gitu ya dari lagu-lagunya dia gitu ya teman Pro 2 ya. Itu dia dari Taylor Swift dan juga Olivia Rodrigo yang ternyata nih gak ada ya masalah apa-apa ya teman-teman Pro 2 ya, tapi netizen aja nih yang besar-besarin masalahnya gitu ya. Nah, buat itu ya teman Pro 2 ya, sambil kita menunggu juga nih menutup juga segmen Pro 2 Hits List Request Mancanegara kita dengerin yuk lagu dari Olivia Rodrigo The Cure.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Yeah.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di segmen kita selanjutnya di santai siang kita nih teman Pro 2, ada Mude Kreatif Street Food atau jajanan viral ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja nih untuk siang hari ini kita bakal bahas salah satu jajanan yang banyak juga nih teman-teman Pro 2 yang suka pastinya. Dan ini juga banyak banget ya tersedia di mana aja nih teman Pro 2. Di Bangka Belitung nih juga termasuk jajanan yang sering banget kita jumpai ya teman Pro 2 ya. Yakni jajanan olahan pisang nih teman Pro 2. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang suka makan pisang baik direbus atau mungkin kamu suka pisang yang diolah digoreng crispy itu ya teman Pro 2 ya. Ternyata sekarang nih banyak banget loh olahan-olahan pisang yang kekinian banget gitu ya. Nah, salah satunya nih yang pertama ada banana spring roll nih teman Pro 2. Nah, nama lain dari banana spring roll ini adalah lumpia pisang ya. Gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau arah barat-barat nih banana spring roll, tapi kalau ala Indonesia lumpia pisang deh gitu. Nah, cukup dengan bahan-bahan seadanya nih kamu bisa membuat camilan olahan pisang yang satu ini ya teman Pro 2 ya. Seperti menu ala-ala kafe ya, biasanya di kafe-kafe ini juga ada nih banana spring roll gini ya teman Pro 2 ya, yang memadukan kulit lumpia yang renyah terus sama rasa gurih dan manis dari pisang ini ya teman Pro 2 ya, yang menjadi isian dari kulit lumpia itu. Ini pastinya bisa ngebuat kamu jadi ketagihan nih ya teman Pro 2. Nah, cara bikinnya juga gampang banget ya. Hanya dengan mencampurkan irisan pisang dan tambahan Nutella atau mungkin kamu mau pakai keju gitu ya. Terus habis itu dibungkus sama kulit pisangnya. Goreng habis itu ya teman Pro 2, bisa kamu sajiin nih kalau udah selesai. Bisa kamu tambah juga nih topping-toppingan gitu ya teman Pro 2 ya. Baik gula halus atau susu kental manis atau wala banana spring roll sendiri ya ala kafe-kafe yang telah siap buat kamu santep nih teman Pro 2. Dan pastinya ini juga sesuai sama selera kamu ya. Kamu mau dibuat kayak gimana nih banana spring rollnya nih. Ini sesuai sama apa yang kamu pengen ya teman Pro 2 ya. Itu yang pertama nih. Lalu yang kedua nih teman Pro 2, ternyata ada lagi nih banana nugget. Siapa nih yang suka makan banana nugget ya teman Pro 2 ya. Ini gak asing banget ya kita temuin ya teman Pro 2. Nah, siapa sih yang gak tahu dengan pisang nugget gitu ya. Mulai dari rasanya nih ada choco, oreo, coklat susu, matcha ya teman Pro 2. Atau coco crunch gitu ya. Ini banyak banget ya varian-variannya ya. Dan ini bisa jadi kombinasi pisang dan juga rasa-rasa yang bisa bikin kamu suka nih. Mungkin ada yang suka almond ya teman Pro 2, banana nugget almond gitu ya. Itu sesuai sama selera kamu nih. Pisangnya nih dibalut sama kulit lumpia dan kulit tepung panir ya teman Pro 2 ya. Ini bisa jadi luarannya. Terus habis itu dikasih pisang dan cocok banget nih dijadiin cemilan sore nih teman Pro 2. Nah, ini juga salah satu jajanan kekinian juga ya, yang bisa dibilang mengangkat derajat pisang goreng biasa aja gitu ya teman Pro 2 ya. Ini sekarang nambah ada kulit lumpianya sama tepung panirnya teman Pro 2. Nah, itu untuk dua dulu ya, ini yang kita bahas ya teman Pro 2 ya. Yang ketiga nih, tadi ada pisang crispy. Kalau kita udah ngomongin pisang ya, pasti paling banyak orang yang sukanya pisang yaudah digoreng biasa aja, di crispy-in. Itu juga banyak ya teman Pro 2, ada yang gak suka dianeh-anehin gitu ya, kayak dibuat nugget atau dibuat lumpia gitu, pengennya yang plain-plain aja gitu, pakai tepung aja. Itu juga banyak ya teman Pro 2. Nah, ini juga merupakan salah satu makanan yang viral juga ya, karena pisang crispy ini termasuk kalau yang crispy banget nih banyak banget nih yang suka ya teman Pro 2 ya. Nah, pisang crispy ini juga merupakan pisang yang digoreng dengan tepung terigu pada umumnya ya. Namun yang membedakan dari pisang goreng lainnya, pilihan toppingnya beraneka rasa nih. Mungkin kalau kamu suka yang original aja boleh ya, itu kayak pisang goreng biasa aja. Tapi kalau pisang goreng crispy ini kebanyakan dia punya topping-topping nih teman Pro 2. Ada yang palm sugar, ada yang matcha, ada yang keju, ada yang
pakai rasa meses biasa gitu, kita memperdua ya. Yang pastinya pisang crispy ini bisa membuat pisang goreng ini jauh lebih nikmat dan menggoda ya teman perdua ya, yang bisa kamu coba sendiri nih bikin di rumah gitu ya. Nah teman perdua, itu udah ada 3 olahan pisang yang kekinian banget gitu ya teman perdua. Masih bersama dengan Jessica juga nih, aku mau puterin lagu dari Sela on 7 Sederhana.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di Muda Kreatif. Kita siang hari ini ya, di siang-siang yang panas ini teman Pro 2. Ini kita lagi bahas makanan yang bisa dibilang cemilan-cemilan yang mungkin teman-teman Pro 2 juga suka ya, yakni cemilan olahan pisang yang kekinian nih teman Pro 2. Tadi kita udah bahas beberapa ya, ada lumpia pisang, terus juga ada pisang goreng crispy, sama tadi banana nugget gitu ya. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, ada olahan pisang lainnya yang pastinya kekinian abis nih. Kamu pernah dengar pisang epe gak? Dari salah satu wilayah di Indonesia, yakni dari Makassar nih teman Pro 2. Nah yang hampir sama nih sama kuliner ini nih teman Pro 2 adalah pisang geprek nih, yang lagi viral juga nih teman Pro 2. Nah pisangnya itu digeprek sampai tipis, baru digoreng kering tanpa tepung apapun nih teman Pro 2. Nah makin mantap makannya sambil dicocolin sambal yang pedas. Di Makassar sendiri, pisang geprek ini lebih dikenal dengan aroma pisang, dengan nama pisang pepe ya. Dan berbahan dasar pisang yang mengkel gitu teman Pro 2. Ada pisang, boleh kamu pilih pisang kepok atau mungkin pisang ambon gitu. Nah cara buatnya juga gampang banget ya teman Pro 2 ya. Cukup cari pisang kepok atau pisang ambon yang masih mengkel, terus habis itu goreng sebentar dengan minyak yang secukupnya ya teman Pro 2. Habis itu digeprek dan rendam sebentar ke dalam air garam, lalu digoreng kembali hingga crispy atau sesuai selera kamu ya teman Pro 2 ya. Itu yang keempat nih. Selanjutnya ada pai pisang nih teman Pro 2, yang dihasilkan dari salah satu bisa dibilang wilayah yang penghasil pisang terbesar di Indonesia nih, yakni Lampung nih teman Pro 2, yang bisa dibilang salah satu jajanan atau olahannya nih adalah pisang, pai pisang ini ya teman Pro 2 ya. Nah, berbeda dari pai pisang pada pai pada umumnya ya teman Pro 2 ya, yang berbentuk bulat, pai pisang ini ala Lampung berbentuk lonjong dengan lengkungan mirip pisang dengan isian pastry yang beraneka ragam ya teman Pro 2. Duh, jadi ngiler ya aku ya ngelihat fotonya aja nih teman Pro 2, aku jadi kayaknya enak deh gitu. Nah mungkin juga ini udah jam-jam lapar ya teman Pro 2 ya, jam-jam makan siang gitu. Jadi buat kamu juga nih, buat teman-teman Pro 2 jangan lupa makan ya. Mungkin kalau kamu mau makan pisang gitu ya teman Pro 2 ya, yang udah diolah kayaknya sore-sorean aja ya. Jangan makan pisang siang-siang ya, nanti gitu, lapar lagi gitu. Karena lambung orang Indonesia nih memang harus makan nasi ya. Salah satunya aku juga kok teman Pro 2. Kalau siang gini nih enaknya makan nasi gitu ya teman Pro 2 ya. Nah itu tadi pai pisang ya teman Pro 2 ya, dari Lampung nih. Nah selanjutnya juga ada frozen choco banana nih teman Pro 2. Nah biasanya nih frozen choco banana ini disajikan kondisinya tuh lagi dingin-dingin gitu ya teman Pro 2 ya. Nah yang gak cukup, yang cukup enak dari ini adalah kalau lagi panas-panas kayak gini nih teman Pro 2. Kamu kayak makan es krim, terus rasanya pisang, terus ada coklatnya juga. Wah mantep banget nih kalau kamu udah pernah nyobain frozen choco banana nih teman Pro 2. Nah caranya gampang banget kok kalau kamu mau bikin olahan ini ya teman Pro 2 ya. Caranya dengan cara kamu ambil pisang yang telah matang, terus dipotong jadi dua bagian, lalu ditusuk dengan stick es nih, dan dinginin dalam freezer nih teman Pro 2. Lalu untuk balutan coklatnya cukup lelehkan coklat batang dan celupkan pisang yang tadi udah kamu dinginin. Kamu juga bisa menambahkan taburan meses atau kacang cincang dan lainnya nih teman Pro 2, sesuai sama selera kamu nih. Kalau kamu suka Oreo juga bisa gitu ya teman Pro 2 ya. Nah itu tadi ya beberapa olahan pisang kekinian yang mungkin kamu juga pengen cobain ya teman Pro 2 ya, atau bikin sendiri di rumah gitu. Nah buat teman Pro 2 ya, aku masih nemenin kamu kok ya teman Pro 2, dan kita masih bahas pisang ini sampai jam 1 nanti ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sudah mendengarkan trivia RRI Sumeria berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica ya di siang hari ini. Kita masuk ke segmen selanjutnya ya, jam 2 siang di hari Minggu nih. Pastinya kita akan membahas e-sport nih teman Pro 2. Dan untuk informasi pertama kita di e-sport kali ini, hadir dari MPL ID nih yang udah mengungkapkan jadwal lengkapnya nih teman Pro 2. Nah, keseruan acara ini akan dibuka oleh penampilan Dewa United Esport yang berhadapan dengan Geek Farm teman Pro 2. Nah, babak playoff akan berlangsung selama 5 hari mulai dari 10 sampai 14 Juni 2026. Nah, lokasi pertandingannya nih berubah ya teman Pro 2 ya, enggak lagi di XO Hall MPL Arena melainkan pindah ke Jakarta International Velodrome Jaktim Jakarta nih. Nah, total nantinya akan ada 6 tim. Akan ada 6 tim yang siap bersaing memperebutkan gelar juara musim ini teman Pro 2. Selain tadi ya udah aku sebutin ada Dewa dan juga Geek Farm nih teman Pro 2, mereka yang nantinya bertanding antara lain Bigger Turn by Vitality, terus juga ada Evos, ada tim Liquid ID dan Onyx pastinya. Mereka yang berhasil lolos ke playoff karena menempati posisi 6 teratas di klasemen akhir babak regular season. Nah, sementara 3 tim lainnya nih ya yang dinyatakan tereliminasi dari kompetisi karena menempati peringkat 3 terbawah. 3 tim yang tidak lolos itu adalah Alter Ego Esports dan Alter Ego Esports, Navi dan juga RRQ Hoshi nih teman Pro 2. Lalu ada jam berapa keenam tim ini lolos, yang lolos nih ya teman Pro 2 bermain di playoff nih teman Pro 2. Pastinya kita bakal info ini teman Pro 2. Nah, mulai di tanggal 10 nih di match pertamanya Dewa United Esports versus Geek Farm ini akan dimulai jam 1 siang ya, tepat tanggal 10 Juni 2026. Lalu untuk match keduanya ada Bigatron by Vitality versus Evos di jam 18:15 waktu Indonesia Barat. Dan di tanggal 11 nih ya teman Pro 2 ya, match ketiganya ada dari tim Liquid ID versus pemenang dari match pertama di jam 1 siang. Lalu match keempatnya Onyx versus pemenang match kedua di jam 18:15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti setiap harinya akan ada 2 match yang masing-masing di jam 13 dan juga jam 18:15 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Untuk match kelimanya nih pastinya di tanggal 12 Juni ini akan ada tim yang kalah di match ketiga versus tim yang kalah di match keempat nih. Untuk match kelimanya, lalu untuk match keenam, tim yang menang di match ketiga versus tim yang menang di match keempat di jam 18:15. Lalu di 13 Juni nih sudah semakin mendekati ya teman Pro 2 ya, di match ketujuh nih tim yang kalah di match keenam akan bertanding melawan tim yang kalah di match kelima pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk hari terakhir ya sebagai grand final nih, pemenang match ke-6 versus pemenang match ke-7 nih akan bertanding nih teman Pro 2 di jam 17:30 juga gitu. Nah, aturan main yang diterapkan kali ini berbeda ya dari babak regular season nih, bahwa seluruh tim akan bertanding dengan format pertandingan best of 5 nih teman Pro 2. Jadi tim wajib mengalahkan lawannya dengan skor 3-0, 3-1 atau 3-2 nih bila ingin melaju ke laga berikutnya. Nah, skema permainannya juga berubah ketika memasuki grand final, bukan lagi best of 5 ya, tetapi best of 7 nih teman Pro 2. Bagi tim yang menjadi juara harus menang dengan skor minimal 4-0, terus juga 4-1, 4-3 dan juga 4-2 ya teman Pro 2 ya. Jadi ayo kita dukung nih siapa jagoan kamu di MPL ID season 17 ini ya teman Pro 2 ya. Kali aja nih ya tahun ini jadi
tim kamu nih yang menang ya Tepung Pro 2 nih, kali aja gitu ya. Dan Jessica masih nemenin kamu ya di Pro 2 FM RRI Sungai Liat. Jadi tetaplah bersama kami di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wait, hold up, stop.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini.

0: Sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yep, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satu

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di 105,5 nya ya. Dan untuk santai siang kita pada siang hari ini bersama dengan Jessica juga, pastinya aku mau infoin nih di segmen e-sport kita. Informasi keduanya nih masih hadir dari tentang e-sport ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi keduanya adalah lokasi Grand Final FFNS 2026 nih, teman Pro 2, yang hadir di Yogyakarta, teman Pro 2. Dan Free Fire Nusantara Series atau FFNS 2026 Fall ini rencananya akan dilaksanakan pada Juli 2026. Garena Indonesia mengungkapkan partai puncak FFNS 2026 Fall di Yogyakarta akan menjadi gelaran yang istimewa, dan mereka juga menyampaikan hal ini dikarenakan acaranya bertepatan dengan perayaan ulang tahun Free Fire ke-9 nih, teman Pro 2. Nah, perjalanan menuju Grand Final ini telah dimulai sejak City Qualifier nih ya, teman Pro 2. Dan yang diadakan di 100 kota di Indonesia. Babak ini juga bergulir cukup lama ya, dari 2 sampai 24 Mei 2026 nih, teman Pro 2. Dan Garena Indonesia juga menyatakan bahwa kehadiran babak kualifikasi di 100 kota ini menjadi rekor tertinggi selama kompetisi tingkat nasional ini dihelat. Sebelumnya pada 2024 Garena juga menggelar babak kualifikasi di 90 kota. Nah, selama 4 pekan pelaksanaannya nih, sebanyak 44.000 lebih peserta telah berpartisipasi di City Qualifier FFNS 2026 ini. Nah, angka tersebut juga meningkat 32% dibandingkan pada tahun lalu ya, teman Pro 2. Pada tahun ini juga ya, teman Pro 2, yang hadir di Palembang ya, edisi Spring nih, teman Pro 2. Nah, untuk wilayah yang paling banyak peminatnya berasal dari Jakarta, dengan secara total dari Jakarta aja ada 2.000 lebih pemain nih yang bersaing memperebutkan tiket menuju panggung utama. Nah, babak City Qualifier ini juga menjadi pintu masuk untuk menuju region kualifikasi ya, teman Pro 2, pada 30 sampai 31 Mei 2026. Nah, dari babak ini akan dipilih 24 tim terbaik untuk melaju ke play ins dan juga bergabung bersama dengan tim dari jalur online ya, teman Pro 2 ya. Dan para pemenang juga akan kolaborasi lagi ya, teman Pro 2, di gabungan lagi bersama nih, dari mulai jalur online, jalur Guild War, terus juga ada para pemenang Golden Ticket serta sejumlah tim dari FFNS 2026 Springs yang sebelumnya ya.

memproduksi. Namun sayangnya juga masih belum diketahui nih tanggal bermain grand finalnya kapan nih ya Tomang Pradua. Jadi sembari menunggu nih pengumuman resminya dari Garena, para penggemar Free Fire di tanah air ini bisa menyaksikan tim asal Indonesia berjuang di grand final FFWSC 2026 Spring ya Tomang Pradua ya. Dan itu tadi ya merupakan informasi kedua kita di siang hari ini ya. Tenang bersama dengan Jessica ya Tomang Pradua. Aku masih muterin lagu-lagu pilihan buat nemenin siang hari kamu. Ini ada NPD, I love you but you love me, you lebih love me. Aduh lucu banget ya NPD ini selalu ya lagunya ya. Dan yuk kita dengerin bareng nih, ada NPD, I love you but you lebih love me.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan, jangan juga buang puntung rokok asal, dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama dengan Jessica nih di Santai Siang ya, edisi kali ini hari Minggu 31 Mei 2026. Dan hari ini juga pastinya kita lagi bahas di segmen e-sport ya teman Pro 2 ya. Lanjut aja nih, kita bakal kasih informasi penutup nih dari segmen kita pada kesempatan hari ini ya teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id bahwa Grand Finals dari Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC ini 2026 Spring berlangsung di Vietnam pada 30 sampai 31 Mei 2026. Dan 3 tim e-sports Indonesia siap tampil untuk memburu gelar bergengsi dengan total $300 nih, 300 ribu US dollar ya teman Pro 2 ya. Wow. Dan ini ada RRI ke RRQ Kazu, ada Evos Divine dan juga Bigetron by Vitality ini mewakili Indonesia pada turnamen tersebut. Nah, ketiganya lolos setelah melewati persaingan ketat sepanjang babak knockout nih teman Pro 2. Nah, Bigetron by Vitality ini menjadi tim Indonesia pertama yang mengamankan tiket grand final ya. Mereka juga tampil stabil sejak awal kompetisi dan konsisten meraih poin penting. Ada RRQ Kazu yang menyusul lolos kemudian usai bangkit dari hasil pekan pertamanya. Tim itu juga memastikan tempat setelah memperbaiki performa pada fase berikutnya. Sementara itu nih teman Pro 2, ada Evos Divine yang menjalani perjuangan lebih berat nih menuju grand final. Mereka lolos pada akhir pekan keempat dengan bertahan di posisi 6 besar. Nah, ketiga wakil Indonesia tersebut dijadwalkan menghadapi 9 tim terbaik Asia Tenggara pada partai puncak. Ada dari Thailand dan Vietnam yang masing-masing meloloskan 4 tim menuju grand final di Ho Chi Minh City nih teman Pro 2. Nah, tim Falcons dan All Gamers Global menjadi ancaman kuat dari Thailand pada musim ini. Sedangkan Vietnam juga mengandalkan Go Esports, Team Flash dan P-Esport ya teman-teman Pro 2 ya. Aurora Gaming dari Malaysia juga turut berpotensi memberikan kejutan pada grand final nih. Mereka tampil agresif sepanjang pekan keempat pada babak knockout nih teman Pro 2. Nah, grand final musim ini memakai format Champion Rush dengan target minimal 90 poin nih. 8 tim terbaik juga akan melolos menuju ke babak selanjutnya ya teman Pro 2 ya, yang akan dilaksanakan di Paris, Prancis. Wow. Dan aku harap juga ya, pastinya dari tim Indonesia ya, ketiganya ini akan mendapatkan hasil yang terbaik ya teman Pro 2 ya, semoga aja gitu. Pastinya ini juga membawa nama baik Indonesia di kancah internasional gitu. Dan teman Pro 2, aku masih bersama dengan kamu ya sampai jam 3 ya, aku masih nemenin, tapi nanti di jam 2 nih kita bakal ngikutin Indonesia top 20 ya bareng sama RRI Pro 2 Jakarta. Jadi kita bakal relay ya teman Pro 2 ya sama RRI Pro 2 Jakarta. Maka dari itu aku mau pamitan dari sekarang aja gitu ya teman Pro 2 ya. Semoga kamu hari ini semakin bahagia ya teman Pro 2 ya, ditemenin sama Pro 2 FM RRI Sungai Liat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dalam tukar paling ramah karena kita tukar tempat dan lain-lain karena aku sabar. Dalam tukar paling ramah karena makanan. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lihat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Jessica pamit nih ya dari ruang dengar kamu, karena setelah ini kita akan mengikuti bersamaan Hair Relay Pro 2 Indonesia Top 20 Nasional bareng sama Pro 2 Jakarta ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

di akhir bulan ya. Besok kita sudah ada di pertengahan tahun, teman Pro 2. Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2.

chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias

di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman berdua. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: Karena Raff kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

tahan dulu sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadib Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15,

0: Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basalama Semusim, posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tumah Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

Oke, Tema Pro 2, kayak gitu guys, aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rai Laude, Faril Kilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Yaudah, kalau gitu Tema Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

52 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: tadi minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

nomor 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman nomor 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan de Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Ceriakan soremu bersama Pro 2.
2: Ratus lima koma lima FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Tom Pro 2, selamat siang menjelang sore ya Tom Pro 2. Gimana kabarnya hari ini di tanggal 31 Mei 2026, di akhir bulan ya, tanggal tua. Karena kabarnya baik-baik aja dan tetap bisa tersenyum ya Tom Pro 2, walaupun uang di kantong udah mau kering nih. Oke, okay, nomor 2 selama kurang lebih 5 jam ke depan, 4 jam. 4 jam nomor 2 yang menemani kalian di edisi sore ceria dari pukul 16 sampai dengan nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi dan juga sajian musiknya. Untuk itu nomor 2 untuk membuka segmen kita pada kali ini di segmen obrolan sore ceria akan kami putarkan dulu satu lagu Reality Club, Sorrowful Reunion.

0: Reha, baju yang lagi hit tahun ni.
1: Aduh, Joya ni nak warna merah ni. Warna hitam ni. Warna biru ni. Asupulah.
2: Eh, Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah, Kak Leha. Muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
0: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah, Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
5: 105,5 FM Pro 2 RRC Ngelihat Teman Terbaik Kamu. Oke, nomor 2, welcome back, masih bersama Happy di obrolan sore ceria hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu nih, nomor 2, dalam mengenai sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Oke, jadi pemerintah pernah berencana menghapus jurusan kuliah yang dianggap gak relevan sama industri. Alasannya itu ada 3 ya, Tompro 2. Yang pertama adalah masalah oversupply. Misalnya sekitar 490 ribu lulusan keguruan dihasilkan tiap tahun, yang kepake cuma 20 ribu. Nah, yang kedua adalah target pertumbuhan ekonomi 8%. Butuh lulusan yang menopang industrialisasi. Yang ketiga adalah bonus demografi. Banyak anak muda yang harus diserap ke industri produktif. Tapi wacana itu ngebangun satu asumsi gede nih, Tempro 2, yaitu pendidikan sama dengan persiapan kerja dan mesin pertumbuhan ekonomi. Asumsi itu kelihatannya masuk akal ya. Kerja itu penting, pertumbuhan ekonomi itu penting. Tapi sebelum kita amini, ada baiknya kita berhenti sebentar dan tanya nih, sebenarnya pendidikan itu tujuannya apa sih? Nah, Tempro 2, ada yang bilang pendidikan itu buat bikin kamu jadi warga negara yang baik, tahu hak dan kewajiban. Pendidikan juga alat negara buat ngebentuk warganya supaya sistem masyarakat bisa jalan. Ada yang bilang buat mewariskan budaya dan nilai gitu. Bahasa daerah, sejarah bangsa, nilai agama, etika sosial. Jadi pendidikan jadi cara generasi sebelumnya menitipin yang mereka anggap penting ke generasi sesudahnya. Ada yang bilang buat bikin lo, Tempro 2 ya, kamu bisa cari nafkah. Skill yang bisa dijual ke pasar kerja. Lulus dapat kerja, bisa memenuhi kebutuhan atau kelas sosialnya naik gitu. Ada yang bilang buat bikin kamu bisa mikir merdeka. Punya pendapat sendiri, gak ikut-ikutan, bisa nimbang argumen, lihat asumsi yang ada di baliknya, dan ambil sikap berdasarkan alasan yang kamu pegang sendiri. Nah, nomor 2 ya, tiap zaman, tiap negara, bahkan tiap orang sendiri mungkin punya tujuan yang beda-beda. Nah, jadi Happy merangkum dari Zenius mencoba untuk mencari tahu jawaban dari kerangka ini tadi ya, Tompro 2. Oke, 3 komponen yang harus dibangun dalam diri kamu. Nah, tujuan pendidikan menurut Zenius adalah bikin manusia yang utuh, bukan manusia yang cuma siap kerja, bukan manusia yang cuma tahu banyak hal, bukan juga manusia yang cuma jago argumen tanpa pemahaman tentang realitas. Nah, manusia yang utuh itu manusia yang pertama adalah bisa mikir, yaitu punya kapasitas buat ngolah informasi dan ngambil keputusan sendiri. Yang kedua adalah bisa baca dunia, ngerti kenapa hal terjadi, gak cuma menerima keadaan. Yang ketiga adalah bisa ngelakuin sesuatu di dunia itu, yaitu punya skill yang konkret, bukan berkontribusi buat berkontribusi di masyarakat ya Tempur 2. Nah, buat ngewujudin tiga kemampuan ini, Zenius punya kerangka yang kita sebut dengan Zenius Learning Framework. Tiga komponen yang pendidikan harus bangun dalam diri kamu nih Tempur 2. Yang paling bawah seperti ada piramida, di paling bawah ada fundamental skill, yang kedua ada insightful knowledge, dan yang paling puncak adalah specific and practical skills ya Tempur 2. Dan nanti akan Happy jelaskan apa aja itu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke, Tom Pro 2, welcome back. Masih bersama Happy di obrolan sore ceria. Dan informasinya yang selanjutnya ya, mengenai 3 komponen yang pendidikan harus bangun dalam diri kamu. Yang pertama adalah fundamental skills, biar kamu bisa mikir. Yang pertama adalah literasi. Gak cuma bisa baca, tapi juga ngerti isi bacaan, nangkep makna, dan bisa komunikasiin ide dengan jelas. Yang kedua adalah numerasi. Gak cuma ngitung, tapi juga ngerti pola, logika angka, dan bisa mecahin masalah pakai penalaran matematik. Banyak orang nganggap literasi dan numerasi ini udah selesai pas lulus SMA. Padahal banyak orang dewasa pun masih bolong di sini. Tanpa fundamental, kamu bakal susah belajar dan gak bisa benar-benar memproses informasi yang kamu tahu. Yang kedua adalah insightful knowledge, biar kamu bisa baca dunia. Nah, pengetahuan tentang gimana dunia bekerja, bisa ngelihat pola di balik peristiwa, bisa nyambungin satu hal ke hal lain, bisa nempetin yang kamu alami sekarang dalam konteks yang lebih gede. Misalnya nih, yang pertama adalah fisika, bikin kamu paham gimana materi, energi, dan gerak bekerja. Kenapa pesawat bisa terbang, kenapa benda bisa jatuh, kenapa listrik nyala, dan lain-lain. Yang kedua adalah biologi, bikin kamu paham gimana makhluk hidup bekerja. Kenapa kamu butuh tidur, kenapa virus menular, kenapa ekosistem bisa kolaps kalau satu spesies hilang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sejarah, bikin kamu paham kenapa dunia jadi kayak sekarang. Kamu jadi tahu pola yang berulang, kesalahan yang sering dibuat manusia, dan gimana tatanan sekarang dibentuk di masa lalu. Selanjutnya adalah filsafat. Filsafat bikin kamu bisa nanya pertanyaan besar yang sering kelewatan. Apa itu adil? Apa yang bikin sesuatu benar? Apa tanggung jawab kita ke orang lain, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sastra dan seni, bikin kamu memahami makna dan pengalaman manusia. Jadi tempro 2 ya, tanpa insightful knowledge, dunia kelihatan kayak rangkaian kejadian acak. Kamu bisa ngalamin banyak hal tapi gak ngerti kenapa hal-hal itu bisa terjadi. Akibatnya kamu cuma bisa ngerjain apa yang disuruh dan ngikutin alur yang ada. Kamu bisa berhasil di dalam sistem tapi gak bisa nilai apakah sistemnya sendiri masuk akal atau menindas. Dengan insightful knowledge, kamu bisa baca pola di balik kejadian. Kamu bisa ngerti kenapa industri kamu lagi shifting, kenapa kebijakan tertentu diambil, kenapa orang bertindak gitu. Nah, kamu juga tetap bisa kerja di dalam sistem, tapi sekarang kamu juga bisa nilai sistemnya, mempertanyakan, dan ngubahnya kalau perlu. Dan nomor 2, pendidikan bisa berfungsi sebagai alat untuk menjinakkan generasi muda, membuat mereka menyatu ke dalam logika sistem yang ada, dan akhirnya nurut. Atau pendidikan bisa jadi praktik kebebasan, jalan buat manusia menghadapi kenyataan dengan kritis dan kreatif, lalu menemukan cara untuk ikut mengubah dunia mereka. Sebut Paulo Freire pada Pedagogy of the Oppressed, Chapter 1, ya tempro 2. Dan selain ini akan dibahas mengenai practical skills, ya. Satu lagi yang terakhir, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 kita lanjutkan mengenai practical skills biar kamu bisa ngelakuin sesuatu di dunia. Jadi practical skills itu kemampuan buat berkontribusi lewat hal yang nyata, yang langsung kepake dan kelihatan hasilnya. Jadi skill teknis dan vokasional seperti coding, desain, akuntansi, marketing, kuliner, dan skill lain yang langsung kepake di pasar kerja. Yang kedua adalah skill karir dan profesional. Komunikasi, kerja tim, manajemen waktu, presentasi, leadership. Dan selanjutnya adalah skill minat bakat. Apapun yang lo dalemin, tempel dua secara personal, dari musik sampai olahraga, sampai kerajinan tangan. Jadi practical skills itu emang penting. Kita butuh skill konkret buat berkontribusi, dapat income, dan hidup mandiri. Ini Tempro 2. Jadi tiga komponen ini jalan bareng. Ketiga komponen ini sebaiknya jalan bareng. Fundamental jadi fondasi, insightful dan praktikal berdiri di atas dan saling mendukung satu sama lain. Fundamental skills bikin kamu bisa mikir, insightful knowledge bikin kamu bisa baca dunia, practical skills bisa bikin kamu berkontribusi di dunia itu. Wacana pemerintah menghapus jurusan yang dianggap nggak relevan sama pendidik, sama industri sekarang cuma ngurusin practical skills. Padahal fundamental skills dan insightful knowledge sama pentingnya. Karena industri berubah dan teknologi terus berkembang, practical skills yang laku sekarang bisa usang dalam 5-10 tahun. Yang bikin kamu tetap relevan jangka panjang gak cuma skill yang spesifik, tapi juga kemampuan buat mikir dan paham gimana dunia bekerja. Ironi yang lebih dalam nih Tempro 2, kita lagi ribut soal jurusan mana yang relevan industri, jurusan mana yang harus dihapus, padahal fondasinya juga masih rapuh banget. Sebagian besar siswa Indonesia masih berada di kemampuan dasar level 1 atau di bawahnya buat membaca, matematika, dan sains. Gak cuma anak sekolah, tapi kemampuan orang-orang dewasanya juga mengkhawatirkan. Cuma 6,8% orang dewasa dari 28 tahun orang dewasa usia 28 tahun yang jawab benar soal pengurangan pecahan sederhana 1/3 dikurang 1/6. Jadi mau jurusan gimana-gimanain kalau fondasinya nggak kuat, lulusannya tetap susah bersaing dan berkontribusi nih Tempro 2. Nah, kembali ke pertanyaan awal, pendidikan itu tujuannya apa sih? Kalau jawabannya cuma siap kerja sekarang, kamu lagi dididik buat dunia hari ini. Tapi dunia hari ini akan terus berubah. Yang bikin kamu siap buat dunia besok bukan cuma skill yang spesifik, tapi kemampuan buat terus mikir, terus baca dunia, dan terus ngelakuin sesuatu yang baru. Ketiganya bisa kamu bangun mulai sekarang di sekolah, di kampus, di kantor, atau di waktu luang kamu. Lewat buku yang kamu baca, diskusi yang kamu ikuti, skill yang kamu dalemin, itu Tempro 2. Pendidikan formal punya batas, pendidikan diri sendiri enggak. Selama kamu mau belajar, kamu masih dididik. Oke, Tempro 2 itu dia terinformasi dari Pro 2 Sungai Liat ya, mengenai apa sih tujuan belajar pendidikan sebenarnya. Semoga informasi itu bermanfaat dan bisa membuka pola pikir kita juga ya terhadap pendidikan. Jadi pendidikan gak sesederhana belajar, baca, udah gitu doang, enggak ya, ataupun dapat kerja. Karena pada intinya pendidikan itu sangat-sangat mendalam ya, dari hal pola pikir ataupun skill manusia. Oke, Tempro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 16.52 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di musik dan informasi. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi dua sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan dua menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

105,5 FM Pro 2 RRI Singliat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di musik dan informasi. Informasi buat kamu adalah mengenai perawat klinik gigi di Tangerang ditusuk pasien. Dilansir dari CNN Indonesia, seorang perawat di klinik gigi King Dental Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang menjadi korban penusukan yang diduga dilakukan oleh seorang pasien Sabtu 30 Mei sore. Akibat kejadian tersebut, korban bernama Vero mengalami 5 luka tusuk di sejumlah bagian tubuh dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kehilangan banyak darah. Sementara itu, Lampro 2 pelaku berinisial MA berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada polisi. Peristiwa penusukan itu terekam kamera pengawas atau CCTV klinik. Dalam rekaman, sejumlah pegawai terlihat panik setelah mendengar teriakan korban yang meminta pertolongan. Pelaku juga tampak mondar-mandir sambil membawa sebilah pisau sesaat setelah kejadian. Teriakan korban mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian membantu mengamankan perilaku pelaku hingga petugas kepolisian tiba di lokasi. Wakil Kepala Polsek Jati Uwung AKP Yoto mengatakan pelaku awalnya datang ke klinik untuk menjalani tindakan pembersihan karang gigi. Setelah proses perawatan selesai, pelaku meminta izin menggunakan toilet dan diantar oleh korban. Namun sesaat setelah keluar dari toilet, pelaku memanggil korban dengan alasan ingin menyampaikan sesuatu. Ketika korban mendekat, pelaku diduga langsung mengeluarkan pisau dari dalam tas yang dibawanya dan melakukan penusukan secara berulang. Menurut Yoto, korban mengalami 5 luka tusuk yang tersebar di kedua tangan, punggung, perut, dan pundak. Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan penusukan serta mendalami kronologi lengkap peristiwa yang menggegerkan warga tersebut. Dan nomor 2 itu dia terinformasi dari Pro 2 Sungai Liat mengenai perawat klinik gigi di Tangerang yang ditusuk oleh pasien. Jadi agak ngeri-ngeri sedep ya teman Pro 2. Kayak kamu ngapain? Abis dibersihin karang giginya kok dokternya malah ditusuk gitu, perawatnya malah ditusuk, kan aneh gitu. Ataukah ada dendam pribadi? We never know, right? Oke, langsung saja kita putarkan lagi lagu buat yang berdua, Perunggu Gemilang.

permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai bentuk petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya dan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah atau salat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Temen Terbaik Kamu. Oke, nomor 2 masih bersama Happy, dan kali ini kita berada di segmen Info Viral ya. Nomor 2, informasi buat kamu. Konser BTS di Kaohsiung, harga calo tembus $110,000. Muncul jasa titip akun di tengah penerapan sistem nama asli atau identitas diri. Dan nomor 2, BTS dijadwalkan menggelar 3 konser di stadion utama Kaohsiung World Games pada 19, 21 dan 22 November 2026. Penyelenggara memperkirakan lebih dari 150,000 penggemar akan hadir dengan pembukaan area tempat duduk yang nyaris mencakup seluruh stadion. Setelah jadwal dan tiket diumumkan pada Jumat sore kemarin 22 Mei, peredaran harga calo dilaporkan muncul dengan cepat. Dalam daftar yang beredar, tiket VIP baris pertama dipatok hingga $110,000 dengan kenaikan disebut mencapai 11 kali lipat dibanding harga resmi. Selain harga, perhatian juga tertuju pada pola baru yang ditawarkan calo, yaitu layanan titip rebut tiket menggunakan akun TixCraft milik pembeli. Dalam skema tersebut, calo meminta akun dan data pribadi untuk melakukan pembelian atas nama pemilik akun setelah pembayaran diterima. Beberapa penggemar menyatakan keberatan dengan harga dan menilai angka $110,000 tidak wajar. Sebagian menyebut batas yang masih bisa diterima berada pada kisaran $10,000 hingga $20,000, sekaligus menyampaikan kekhawatiran terkait potensi kebocoran data pribadi apabila akun diserahkan kepada pihak lain. Karena konser menerapkan sistem nama asli atau registrasi dengan kartu identitas pembeli, praktik titip akun dinilai berisiko menimbulkan celah perlindungan data dan masalah pada penerapan verifikasi identitas. Sejumlah pihak mengingatkan pembeli melalui kanal resmi tetap paling aman, terutama ketika sistem nama asli disebut belum diterapkan secara luas di Taiwan, namun sudah dimanfaatkan calo untuk mengembangkan modus baru. Sedangkan untuk harga tiket konser dibagi dalam beberapa kategori, yaitu VIP dan kelas reguler dengan kisaran harga $2,980 hingga $9,380. Paket VIP edisi terbatas mencakup akses soundtrack sebelum konser dimulai serta merchandise khusus berupa lanyard dan kartu identitas VIP. Untuk pembelian, sistem yang digunakan adalah verifikasi nama asli. Anggota Weverse dapat melakukan pendaftaran awal pada 22 Mei sampai 27 Mei 2026. Penjualan prepesan untuk anggota ARMY dijadwalkan pada 2 Juni 2026, disusul anggota Live Nation Taiwan pada 3 Juni 2026, sedangkan penjualan umum dibuka pada 4 Juni 2026 melalui sistem TixCraft. Oke, nomor 2 itu dia terinformasi menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Yang gak kerasa saya sudah menemani kalian dari pukul 3 pagi tadi, siang, sore ya, nomor 2, 3 sore tadi. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 18.54 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya. Di mana ya? Di ini gak ya? Di Indo Pro Indi nih, Tom Pro 2. Kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta. Untuk itu, Tom Pro 2, terima kasih. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tenang Pro 2, aksi penipuan serta pesanan fiktif saat berbelanja online berisiko menimbulkan korban di masyarakat. Korban mulai dari yang tergiur harga murah tapi barang tak sesuai pesanan hingga muncul pesanan fiktif setelah berbelanja. Hal ini pernah dialami Dinda, warga Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat. Ia mengaku Sabtu 30 Mei 2026 pernah membeli pensil alis di toko online. Namun saat barang datang, produk yang ia terima ternyata sudah kadaluarsa. Ahmad, warga Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, juga mengalami hal serupa. Saat ditemui Sabtu 30 Mei 2026, ia mengaku pernah memesan spanduk untuk keperluan tertentu. Namun, tak lama setelah spanduk sampai, ia justru dikirimi paket COD berupa dompet bergambar alat peraga kampanye dari penjual yang sama. Dan Tempro 2, itu data informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Kelihatan.

Nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Angga dan Tony masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.

happy launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

berlindung di bawah meja yang kokoh, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Siu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Siu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Siu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Koma 5 FM.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh, di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

0: kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Selamat pagi, Lia.
4: Cuaca lagi sendu banget.
3: Bener nih. Banget nih.
4: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
3: Siapa nih?
4: Gebetan paling.
3: Pacar mungkin.
4: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampai.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisinya.

teman produser dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi selumbut sebelai Bangka Belitung, Tuman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2 RRS Wilayah, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya pagi hari ini teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya dan stay healthy. Pagi ini kami kembali mengudara selama kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini di edisi pada Senin 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari Pancasila ya. Happy akan menemani teman Pro 2 selama 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam informasi dan juga program-program acara menarik nih. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita akan mendengarkan beberapa lagu religi dan pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Itu dia tadi Teman Pro 2 rangkaian acara yang udah habis siapin buat menemani aktivitas kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilihat Teman Terbaik Kamu.
3: Hey yo, it's DJ Khaled.
4: Hey, this is Ellie Goulding.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: This is Major Lazer.
7: Hey guys, I'm Ariana Grande.
8: Boy, Young Dro.
9: This is Drizzy.
10: Hey guys, it's Selena Gomez.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Wah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
1: Gotong royong memang penting ya, Bu.
0: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
1: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
0: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Temur 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol, Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik tanah air ini terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Informasi pencapaian ini diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI. Organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. 3 pemanjat putra tersebut adalah Fedrik Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi, dan juga Raharjati Nur Samsa. Mereka bertiga tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada nomor kecepatan putra. Fedrik sukses mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbaiknya yaitu selama 4,92 detik. Sementara itu tim Pro 2 Antasyafi berada pada peringkat 10 lewat catatan waktu terbaik sebesar 5,04 detik. Raharjati menyusul ke babak final pada peringkat 16 setelah mengukir waktu terbaiknya yaitu 5,13 detik. Aditya Trisyahria gagal melaju karena hanya menempatkan peringkat 27 dengan catatan waktu 5,34 detik. Berbeda dengan tim putra, seluruh wakil putri Indonesia berhasil melaju mulus ke babak final. Tiga Sriganti andalan tanah air tersebut sukses menembus jajaran 16 besar pada nomor kecepatan putri. Mereka adalah Desak Made Trita Kusuma Dewi, Rajiah Salsabila, serta atlet muda Batigna Devi Surya Kusuma. Desak Made mampu mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbaik yaitu 6,58 detik. Raja menempatkan peringkat 9 dengan torehan waktu terbaiknya yang menyentuh angka sebesar 6,81 detik. Sementara itu Bertigna berada pada peringkat 16 setelah mengamankan catatan waktu terbaik 7,07 detik. Dan nomor 2, seluruh pertandingan babak final yang dinantikan tersebut juga diselenggarakan pada hari yang sama. Para penggemar olahraga panjat tebing dapat menyaksikannya secara langsung melalui kanal YouTube World Climbing. Sebelumnya, 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia telah bertolak ke Madrid pada Rabu 27 Mei 2026. Seluruh delegasi tersebut ditargetkan mampu meraih prestasi yang lebih baik daripada seri kejuaraan dunia sebelumnya. Dan nomor 2, itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
0: Info Pro 2 FM.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 105,5 FM Pro 2 RR Sungai teman terbaik kamu. Lantau Pro 2 masih bersama Happy di sini ya. Dan sekarang kita berada di segmen info pada part pertamanya ya, informasi dan juga musik. Dan hari besar tanggal 1 Juni nih Tom Pro 2 ya. Seperti biasa di tanggal 1 Juni pastinya bakal ataupun ada peringatan hari-hari besar di hari ini ya Tom Pro 2, tepatnya 1 Juni di hari Seninnya. Dan Tom Pro 2 yang pertama nih adalah hari lahir Pancasila. Jadi hari lahir Pancasila yang diperingati tanggal 1 Juni menjadi momentum untuk mengenang proses perumusan dasar negara Indonesia. Melalui peringatan ini, masyarakat juga diajak untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melansir laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik di tahun 1945. Saat itu Jepang berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan sebuah kemerdekaan. Kemudian dibentuklah Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertamanya yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh bangsa membahas rumusan dasar negara Indonesia. Pembahasan tersebut mencapai titik penting pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang bernama Pancasila. Nama tersebut berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan menyusun rancangan undang-undang dasar. Setelah melalui berbagai pembahasan, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2016, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut. Sejak saat itu, hari lahir Pancasila diperingati setiap tahun sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan nih Tempro 2. Yang kedua, Demam Pro 2 adalah Festival Gawai Dayak di Indonesia dan Malaysia. Jadi Gawai Dayak ini merupakan festival tahunan yang dirayakan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak, Malaysia. Perayaan ini umumnya berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Juni setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Dalam laman National Today, Gawai Dayak menandai berakhirnya musim panen sekaligus menjadi momen untuk menghargai kerja keras di balik panen tersebut. Festival ini juga mencerminkan persatuan dan kebersamaan berbagai kelompok etnis seperti Iban, Bidayu, Kenyah, Kelabit, dan Murut. Menjelang perayaannya, masyarakat Dayak biasanya melakukan berbagai persiapan. Kegiatan tersebut antara lain membersihkan rumah, berziarah ke makam leluhur, mengolah hasil panen, serta menyiapkan hidangan untuk para tamu. Pesta perayaan dimulai saat gong dibunyikan tepat tengah malam pada 1 Juni sebagai tanda dimulainya Gawai Dayak. Setelah itu, Tom Pro 2, kepala festival akan memimpin prosesi minum tuak, yaitu minuman tradisional berbahan dasar beras yang menjadi bagian dari tradisi perayaan. Nah, suasana kemudian semakin meriah dengan saling mengucapkan Gayu Guru Gerai Nyami, yang berarti umur panjang, kesehatan, dan kemakmuran. Masyarakat juga menikmati berbagai pertunjukan seni seperti tarian tradisional dan pembacaan pantun, meskipun bentuk perayaannya dapat berbeda-beda di setiap daerah. Oke, nomor 2 tadi sudah disebutkan ya, 2 yaitu Hari Pancasila, hari lahir Pancasila dan juga Festival Gawai Dayak di Indonesia dan juga Malaysia. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan masih ada lagi peringatan lainnya di tanggal 1 Juni ya, hari besar lainnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya ini.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

rilis pada part pertamanya mengenai hari besar di tanggal 1 Juni selanjutnya, yaitu Hari Anak Internasional. Dan nomor 2, tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai Hari Anak Internasional yang ditujukan untuk menghormati anak-anak sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak mereka. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk mendukung kesejahteraan anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka. Menukil situs National Today, Hari Anak Internasional merupakan bagian dari proklamasi tahun 1925 yang dihasilkan dalam Konferensi Dunia tentang Kesejahteraan Anak di Jenewa. Saat itu, para pemimpin dunia mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak di berbagai negara. Lahirnya Hari Anak Internasional tidak terlepas dari kondisi anak-anak pada masa revolusi industri dan setelah Perang Dunia. Pada masa itu, banyak anak mengalami eksploitasi, kekerasan, perampasan hak, hingga kekurangan gizi akibat kondisi sosial dan ekonomi yang buruk. Kondisi tersebut pun mendapat sorotan dan mendorong global untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di seluruh dunia. Hari ini umumnya diperingati pada tanggal yang berbeda di berbagai belahan dunia. Namun tujuannya tetap sama, yaitu memperjuangkan hak, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Dan yang terakhir adalah Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia. Dan nomor 2, setiap tanggal 1 Juni masyarakat global memperingati Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pelecehan emosional yang dilakukan oleh pelaku dengan sifat narsistik. Dijelaskan dalam website National Today, Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia diprakarsai oleh psikoterapis Bri Bonche yang pada tahun 2016 sebagai kampanye tentang pelecehan narsistik. Melalui kampanye ini, masyarakat diajak untuk lebih memahami tanda-tanda kekerasan emosional yang seringkali sulit dikenali. Berbeda dengan kekerasan fisik yang umumnya meninggalkan bekas yang terlihat, pelecehan narsistik sering terjadi melalui manipulasi psikologis dan tekanan emosional. Akibatnya, banyak korban tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan hingga dampaknya mulai memengaruhi kesehatan mental dan kepercayaan diri mereka. Kekerasan narsistik dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti gaslighting, penghinaan, pengabaian, hingga upaya mengisolasi korban dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia menjadi momentum Niton Pro 2 untuk mendorong edukasi, meningkatkan kepedulian, serta memberikan dukungan kepada para korban dan penyintas. Nah, nomor 2 itu dia tadi ya, makna dan sejarah dari masing-masing hari besar yang diperingati pada 1 Juni. Semoga menambah wawasan kita semua. Oke, nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 6.55 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita meranjak ke segmen selanjutnya di pada part kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.